Bebinya go joange jaber, demi mak junyo berana jose mumoka neno ko.

bahari kubwa. Le grand président ingénieur Wode Fibi. Okumu Cheryl Zawadi. Ah. Na salimia Pamela Obuya. Ah. Wapi Nyarkambare. Adobe Jakomenya. Wewe Fred Lastborn Jausenge. Rafiki yangu Ella Wanda. Nyatinya Kachi Sangoroda. Nyangi Akota. Ah. Salimia Roselinda Adero Nyarkamwod. Wapi Javanano.

arudi nyagi lawi nyagodondo imoso na mburi jakabondo ongesa jarangwe imoso na juma jakandaria uwere leso nyabondo ugwino DJ gula wasi songche basa na mtoni.